Gana ko moko inanon taka, awan pasensa, apon moko na napabubon na moko hari inanon taka. Aw ay, erang ini buaga ka mene ka mamete na ko yate ay ka warerik. E narangin sikiro ay, gana ito to kuwa kita moko inanon taka.

0: O yanga banana ka uring o ni ka tanua tai kai te New Zealand Transport Agency ke te NZTA i bukini pusina kon te i merin scam i bukini ka uringa kim ka poua ana reko ke ana license am ka te i merin scam mai yu e apuse ai e kapongana ana lauko te NZTA on makoro yei nzta.co.nz ni ka penian o sak nzta.gov.nz kana erike i rom te i meri i bukini ka poua ana license license am ka a karawa rain taraya men noria pa bon ro de imeri an meiron den se tie men de imeri e kabenena en se tie dot gov dot and sit kana ko kana taya pa kona kanga na taya pa mi meri an ne bon ro roi men den se tie a wa mi meri an na bon ma khoro me am number plates te tai ke diriri ki o ta kampana re harawa ki yam ka o te tai re ne pen ye yana license am ka kana ko ta ko bo san te ken te email in scam e ke en kana ko kan ka me ata ta ko roi o tar buonia te NZTA de namba agia wanu a kya kya to wana kya wanu a wanua a kia rua e wa kena kona ia website nzta.govt.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribas. On the column, get on the day, you're going to get a grip on us. He called you the people at the end of the holding a car. So when Penny sent the deck in the men and in the on member rock in the end of the Congra, at the Eranakipa wellness and nutrition. The day you're going to get a scene, Mangapun, my taking the bike, you thought some better taking it than Potonia, like a Raining a Hawak. Topony in a petty room, what they young kids sound around to you. Mera ini kau kebasin apun kau kiu men kapir rona petaningam otenengau otenengar gaya datang sang orang. Amar ini kau pungan ibu kini dapat tarik kita orang kau pungan aki nemerun di pai kesedia ini mata tayona tuan yang kau kiu pun tayon wan kau yara nak pate vegetables and fruits. Ayu hati tak kena kiri yara tani member orang tay kanok. Pa erang ini kau kiu terdapat enarien nikana tiamar gaya nak ipa tenan wan kau. Tanan ka uwan namara ki ka nang kakawaki na pay buki bukan karinan tanan namara ki ka nang ini kakawaki ya tangi ta tera patokay na nuya taka uwa pon yara nang patanan bread and cereals di taka tinuwa ya kakawaki na pasin nari inapan nang in kakanda nangan na patara na pa di pay rana ki patimiriki metanan cheese and milk o ayu na pay nang kakawaki pa ya tangi ta tera pata ikay na nuya na patara pata ibukin katuwa mea wayan na makuri are enokaro yan tepung tungwana mea tepung tungwana. Tapi aku kau kena apa sahaja yang terjadi nanti, kena kan nanti nanti nara emar kena lagi pati the lean meat nara untuk tiga tenan ati ti emar kentari, ki ati tebun muan apa ki? Era ini kau lagi pa, aikan nanti apa sahaja yang nampak kanda ati tekauan kurubun nama rakyat kanda sahaja yang nampak kanda, amar kiki arah nak patera lean meat, kiki ya kini nangin dapat ati fat, yai. Awan kan dari karuan katiran aku im, pa te awam mo tenan karinan nama lagi karang kau pasal lagi dengan kakan, darun tenan awan kai, te bread me tenan cereals, te milk me te cheese, awi tenan lean meat, kena darun te kau tapi warik. Kan dia kakak awak ini apa pasal asis sana pada kakak orang ngaki, pa kan sama lagi kita orang orang pokok kan ada, senarangin tahu peng me kakak orang rawat bayaran agak betul taro. Kan aru napa semua ke senarang itu opang napa akan sama lagi napa kapungan napa terbayar napa tersoka awai te opang napa men kapungan napa terbayar napa terfat and oil ayo monari kan aru napa tuas ukan kan aru ke senarang ini ingin karawataya doira ino nanti sama lagi ada senakan nan dia mui kan dari te kena kyo kangan pun aspawa yara tani memerurun tai kana ko ba ena na koni su ana kon manu te mangkon dan ne e kai nanu yara patan pokon dari ne ma e kho ware e ate kina na pare kanga ipa pun ena kon te pupuran au ena kon da parte kai nanu te mai sin teran dari tani tera pata kana ro kho ware re kengi yo to ti ka wingi ke to ko merika ri kangi ke to ko pe kitai ma te pe ka ga o ki ipa te potonia ko kona pun ni ain karwata en tau teran mai sin da pata oh the average ada tadi tadi nak kita ada kak eh nari ini nak ikhaya anu wa terita ni kat tua pun angkara raba ko kerawat ayat terang ni ni mah oh ada kita nak pada tadi memaroro ke puni asalnya pen di ni kami tu payah ti ati tua kayu oh asalnya pen ni kaya biar pada payah ya ada kita apa terang angkara raba silangin papa ini ni mah din ni ron dapatara en nang in de bogarun anawa anana maguri tarapata aiga aba aiga nang in mais non ni bukinte te gaira no ante ana maguri no kon pain dapatara ke tapu me atera ni nang in gawa nan ora sarin anang in kaunga ni me kinteran e kaisa kate te tarap nan ora o ara tari ana maguri te ganda na pat te potun pa niya wa ya te kinara pa dan me perun tai gano senaria nang in kati me toa ya arun dawawa tan dapatara kanaro bai erang ini bumura men dawawa tari kita patam nokon na papakim masin nam didik kanga ete agina ki pa bunia i te wari enari ei ta kita na kito konari ei mena ina nona i bukin kati me toa an dawawa tan dapatam bai na taun tain kona agina ngin merigariga kona agina ngin ipekita i enari ini taura patam dawawa tan dapatam tain Awa ite tawen na pania ngore ate kinara pangan den dar tane merun tai ganok. Kai ni sima era ki patu bele ti sai sto ate kama kuri. Tene pui ite minisin ka ka topong. Ane ganne tene pui ite minisin ka ka topong. Ai ta ko bai kai sumuni bele ni pia tai e. Ngi e peroro na petane ngami ai. Me te pai ane ka kawak. Ye ki pia peroro tane ngara. Antara ano kono koi ka ena bukira. I puki ka te imeto ai ene merun ira. Ana nga ngani ra ta ka kaunga ki me ta te ta ka kauri ngina koi ra. Pa sina wakin na. Pai ane sti imeto a. Ne mea ura riki ana sira sepura. Kainda para arausu ar community awa mai sirik ai kai tapi wadana na marake me kauring ai kaya pungana ibu kinda patara na mi kwa ngora asara na pa te nutrition ke to aira na kipa wellness and nutrition teina na pa yu akana ye meirom teita para reisi irana pa yei sipa wana pa re irom asina kana kwa yu nika katua wiki na mi kwa ngora parana kipa smeni usinan Hey,
2: tapo kia. Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.